Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

RRI dengan esensi buku Stop Overthinking. Buku Stop Overthinking, sebuah panduan yang sangat berguna bagi mereka yang sering terjebak dalam siklus berlebihan berpikir atau overthinking. Penulis membahas berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi kecemasan dan menghentikan kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah kesadaran akan masalah overthinking. Penulis menjelaskan bahwa overthinking dapat memengaruhi kualitas hidup kita secara signifikan, memicu kecemasan, depresi, dan menghambat kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengatasi overthinking adalah mengenali gejala-gejalanya. Buku ini mengajarkan pembaca untuk pengembangan diri yang lebih dalam. Ini melibatkan pemikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Penulis menekankan betapa pentingnya meditasi dan refleksi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri ini. Dengan lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Kita dapat lebih mudah mengenali kapan kita mulai overthinking. Buku ini juga mencakup teknik-teknik praktis untuk menghentikan siklus overthinking. Salah satu strategi yang dibahas adalah stop and challenge. Di mana kita belajar untuk menghentikan pikiran berlebihan yang negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Ini membantu mengubah pola pikir kita dan mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam siklus overthinking. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya berbicara dengan seseorang tentang perasaan dan kekhawatiran kita. Buku ini menggarisbawahi bahwa berbagi dengan seseorang yang kita percayai dapat membantu mengurangi tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda tentang masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang, berbicara dengan seorang teman atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang sangat penting dalam mengatasi overthinking. Penulis juga menekankan pentingnya mengembangkan rutinitas dan kebiasaan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan makan dengan baik. Semuanya dapat berdampak positif pada pikiran dan perasaan kita. Penulis berpendapat bahwa menjaga kesehatan fisik kita adalah bagian penting dari mengatasi overthinking. Selain itu, buku ini menawarkan pandangan yang seimbang tentang pengambilan keputusan. Overthinking seringkali membuat kita ragu-ragu dan sulit membuat keputusan. Namun, penulis mengajarkan bahwa terlalu lama berpikir juga tidak baik. Buku ini menguraikan pendekatan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang mencakup pertimbangan rasional. Selanjutnya, buku ini membahas pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Ini mengidentifikasikan keyakinan dan pemikiran yang merugikan kita sendiri. Kemudian, menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat dan konstruktif. Penulis juga berusaha memberikan berbagai latihan dan contoh untuk membantu pembaca dalam proses ini. Terakhir, buku ini menyoroti pentingnya menjalani kehidupan yang lebih dalam. Terlalu sering kita terjebak dalam berpikir tentang masa lalu atau masa depan, dan ini dapat menyebabkan kita berpikir yang berlebihan atau overthinking. Selain itu, penulis juga mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali situasi saat ini, menikmati momen yang ada, dan menghargai kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, buku Stop Overthinking adalah sumber yang berharga bagi mereka yang ingin mengatasi overthinking. Ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengembangkan kesadaran diri, menghentikan siklus overthinking, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bahagia lebih dari sebelumnya. Demikian esensi buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebihan. Tahun terbit 2022. Karya Nick Trinton. Dari RRI untuk Indonesia.

95,5 Comedy Radio Lang semuanya teman terbaik kalau Homebreaker with Sambar di formasi 7:35 untuk pagi hari ini. Lang semuanya di jam segini masih teduh banget teman Freddy ya. Kalau beberapa hari lalu kita melihat ya, pagi-paginya Lex Mau itu jam 6:30, jam 7 tuh udah panas, udah terik. Tapi hari ini, wow. Intinya sih apapun itu, mau panas, mau hujan, bahkan cuaca seperti ini pun, ya kita memang tetap harus bersyukur, teman Freddy. Ya. Di antara kalian pagi hari ini yang memilih untuk mengurangi sarapan atau mungkin bahkan gak sarapan, menggantikannya dengan buah-buahan. Ternyata ada loh teman Radio beberapa makanan sehat tapi itu bikin gemuk. Iya, salah satunya adalah alpukat. Jadi alpukat ini buah yang populer ya, vitaminnya banyak, terus memang benar-benar mengandung lemak sehat ya, lemak tak jenuh, dan baik juga untuk jantung ya kan. Dan kandungan serat alpukat juga membuat perut terasa kenyang lebih lama. Tapi lemak sehat tetaplah lemak teman Radio. Jadi satu buah alpukat berukuran sedang ini bisa mengandung hingga 300 kalori, dan menambahkan alpukat setiap makan ya tanpa memperhitungkan porsi ini bisa menambah kalori secara signifikan. Jadi untuk kalian yang mau sarapan alpukat, ya kan alpukat sehat ya, makannya gak banyak-banyak deh, satu tapi gede banget, atau mungkin dua gitu. Ternyata satu buah alpukat itu bisa sampai 300 hingga 350 kalori teman berdua ya. Jadi cara mensiasatinya ini biasanya kalau kalian mau menambahkan alpukat ke dalam menu sarapan, ini tambahkan juga telur ya teman Pradua, telur rebus pakai alpukat, terus paruh aja alpukatnya ya, jangan banyak-banyak ya. Atau mungkin untuk menambahkan karbonya ini bisa selembar roti teman Pradua ya. Nah untuk yang sarapan smoothie, wah katanya sarapan tuh smoothie aja kan sehat gitu. Jadi selama ini tuh smoothie dianggap memang sarapan atau camilan praktis lah yang sehat karena memang mengandung kandungan buah-buahan gitu ya. Tapi banyak smoothies yang justru yang dijual ya, yang dijual di pasaran ini buat yaitu justru mengandung buah-buahan yang sedikit tapi jumlah gulanya banyak teman Pradua. Jadi kalau kalian mau menambahkan atau menjadikan smoothies ini bagian dari sarapan kalian, menu sarapan kalian, buat aja deh di rumah gitu kan, pakai pisang. Nah pisang sama strawberry mungkin ya, atau apa buah favorit kalian lah, buatnya di rumah. Jadi apa? Jadi buahnya itu bisa benar-benar kita banyakin kan teman Pradua. Karena kalau beli ya kan, buahnya sedikit, yogurtnya sedikit ya. Bahkan yang banyak itu sirupnya, sirup glukosa atau ya sekarang kan banyak ya. Dibilang nggak pakai gula tapi ternyata pakai sirup-sirup pemanis lainnya yang membuat akhirnya apa? Kandungan smoothies ini bisa mencapai 600 kalori. Wow, nasi padang tuh aja tuh 500 sampai 600 kalori teman Fredio. Yang kenyangnya itu bisa sampai sore, bisa sampai malam ya. Jadi kalau mau jadikan smoothie sebagai menu sarapan, ya udah buat aja sendiri di rumah ya kan, dengan takaran buah dan sayur teman Fredio, pakai yogurt ya. Wah, itu enak banget. Itu kesukaan Dera sih sebenarnya, biasanya tuh buat pakai plain yogurt, terus ya strawberry. Strawberry itu sekarang bukan buah mahal lagi loh ya. Bahkan kalau kalian mau beli strawberry itu di Ahad Festival atau mungkin sekarang tuh jualannya itu di depan SD4 ya kan. Ya itu murah tau Prodiwe, satu cup itu sekitar 15 ribuan ada, 10 ribuan ada. Jadi kalau dibilang wah strawberry buah mahal, enggak, sekarang strawberry udah gak mahal lagi. Dan itu bukan buah yang khusus untuk orang-orang ada gitu, enggak Prodiwe ya. Jadi disiasatin aja gitu kan, dari strawberry, pisang, pakai yogurt. Dan yogurt juga
Kalian bisa lihatlah di media-media sosial. Kalian bisa buat sendiri. Kemarin Diara berhasil loh teman Prodiwa buat yogurt sendiri gitu kan. Modelnya murah juga, beli yogurt cup aja tuh yang berapa sih, yang 12 ribuan. Terus beli susu UHT yang 1 liter. Dicampur kan, susunya dihangatin dulu, terus diaduk-aduk sama yogurt plainnya, terus masukin ke wadah tuh, wadah kedap udara, tutup pakai kain, biarkan selama 2 hari ya, 2 malam teman-teman. Wah, enak banget yogurt. Jadi itu untuk yogurt plain ya, yang benar-benar baik untuk pencernaan kita, untuk kesehatan kita. Jadi coba deh buat sendiri. Sekarang tuh apa-apa bisa ini loh, bisa dibuat gitu teman-teman radio. Yang penting cari-cari aja tips dan caranya gitu ya. Banyak kok sekarang tuh di media sosial yang benar-benar bisa membuat kamu gak harus beli yogurt yang mahal-mahal sampai 100 ribuan. Buat aja sendiri di rumah dengan menggunakan biang yogurt yang kita beli ya. Jadi gitu, sebenarnya sehat itu murah sih. Kalau memang benar-benar kita mau yakin hidup sehat. Yang mahal itu apa? Gayanya. Ya kan? Jadi ya gitu deh. Yang kalian mau buat blueberry smoothies

Esensi buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan Ben dan Jody, dua sahabat yang mendirikan kedai kopi dengan semangat menciptakan kopi terbaik. Mereka percaya bahwa setiap secangkir kopi memiliki filosofi tersendiri yang dapat memberikan makna bagi penikmatnya. Namun, perjalanan mereka berubah ketika seorang pelanggan menantang klaim kopi terbaik mereka, yang memicu introspeksi mendalam tentang makna kesempurnaan dan kebahagiaan. Melalui cerita ini dan lainnya, D. Lestari mengajak pembaca merenungkan berbagai nilai kehidupan seperti persahabatan, cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan D yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi Kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

Pro 2. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features, dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

95,5 Koma 2 Pro Dialog, semuanya teman terbaik kalian. Pada pagi hari ini, teman Pro, kita ngebahas kembali dan kembali tentang sampah. Memang gak pernah ada habisnya ya. Kalau udah ngomongin sampah tuh emang gak ada habisnya, teman Pro. Tapi minimal berusaha untuk zero. Bila ku ingat, ini bisa menjadi gaya hidup teman Pro. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ya, tren zero lifestyle sampah ini semakin populer di berbagai belahan dunia. Kesadaran akan dampak buruk sampah, ini terutama plastik, terhadap lingkungan ini mendorong banyak banget orang, khususnya anak muda, yang mencari cara hidup yang lebih berkelanjutan. Jadi ini mulai dari individu hingga perusahaan besar nih, semakin banyak pihak yang berusaha mengurangi jejak limbah ya, demi menjaga kelestarian planet bumi tercinta ini, teman Prodio. Jadi gaya hidup tanpa sampah ini bukan cuma sekedar tren, tapi juga sebuah gerakan yang mengajak kita untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi dan membuang barang. Jadi dengan prinsip mengurangi ya, reduce, dan menggunakan kembali, terus juga ada recycle, juga mendaur ulang, bahkan mengomposkan konsep zero sampah ini bertujuan untuk meminimalkan sampah yang terakhir ya, yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari alam. Tapi di tengah segala upaya ini, teman Prodio, ini pasti akan muncul ya sebuah pertanyaan dari kita semua. Apakah mungkin kita benar-benar hidup tanpa menghasilkan sampah sama sekali? Sebenarnya apa sih itu ya? Ya, jadi program ini itu adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan juga mengelola limbah agar seminimal mungkin berakhir di tempat pembuangan akhir ya, atau yang mencemari lingkungan. Konsep ini menekankan pada perubahan pola pikir dan kebiasaan kita dalam mengkonsumsi dengan fokus pada penggunaan barang yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan nih, teman Prodio. Jadi dalam praktiknya nol sampah ini ya bukan cuma tentang membuang lebih sedikit sampah, tapi juga tentang menjaga, mencegah sampah sejak awal gitu. Sebelum kita mau belanja, misal kita di rumah udah mikir, no, ini kayaknya nggak usah pakai plastik di sana deh, bawa tas belanja sendiri. Itu kan sudah mulai mengurangi ya, bahkan mencegah penggunaan. Ya, jadi ini berarti memilih produk dengan kemasan ya minimal atau tanpa kemasan, membawa wadah sendiri saat berbelanja ya kan, teman Prodio, serta menghindari barang sekali pakai yang cepat menjadi limbah. Apa sih barang rumah tangga di antara kalian nih yang cepat banget jadi limbah baru beberapa kali pakai? Ya udah, ya plastik ya, teman Prodio. Memang nggak bisa dipungkiri. Apakah mungkin kita sekarang sudah harus misalnya ini beli apa gitu, bawa tempatnya sendiri gitu, teman

Radio. Jadi selain gaya hidup, ini juga mengajarkan pentingnya memanfaatkan kembali barang yang udah ada ya, baik dengan cara memperbaiki ya kan. Jadi kalau tas belanjanya rusak gitu ya, dijahit aja. Atau mungkin mendonasikan, sedekahin aja. Tapi kalau ngasih ke orang itu yang bagus ya, teman Pradua, jangan nanti barangnya itu nggak bagus ya, atau mungkin barang yang udah nggak kamu sukai dengan kata-kata layak pakai kok masih bagus gitu ya, tapi kitanya malah nggak mau pakai. Jadi ngasih ke orang lain itu yang benar-benar sesuatu barang yang masih bagus, teman perdua ya. Jadi meskipun ini punya tantangan ya, tantangan yang besar sih. Ya meskipun terdengar ideal menerapkan gaya hidup 100% bebas sampah, ini bukan yang mudah, teman perdua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas kita pasti menghasilkan limbah ya. Mulai dari kemasan makanan, barang elektronik yang udah usang gitu kan, sampai sampah organik yang sulit banget kita kelola. Rasa hati semakin berharap. Jadi harus benar-benar penuh tantangan lah ya untuk zero sampah ini. Jadi semoga aja bisa dilakukan, tahun perdua ya, karena memang banyak produk yang masih didesain untuk penggunaan sekali pakai, juga infrastruktur pengelolaan sampah yang belum rata nih, membuat upaya daur ulang semakin menjadi tantangan tersendiri. Dan selain itu, pola konsumsi masyarakat modern yang kita-kita nih yang paling modern ya, ini serba cepat ya, seringkali bertentangan dengan prinsip si zero waste ini. Jadi kebiasaan membeli makanan dalam kemasan praktis, terus menggunakan produk sekali pakai untuk efisiensi, atau bahkan mengikuti tren fashion yang cepat berubah, semuanya berkontribusi terhadap produksi sampah yang sulit dihindari. Jadi beberapa tempat ya, seperti akses terhadap alternatif ramah lingkungan seperti toko tanpa kemasan atau produk berbahan daur ulang maksudnya ya, ini juga masih terbatas ya. Jadi juga menjadi salah satu mempersulit ya masyarakat untuk beralih sepenuhnya ke gaya hidup si zero sampah ini. Bila ku ingat. Terus gimana cara realistis menerapkannya ya, meskipun mencapai 100% mungkin sulit, tapi setiap langkah kecil, percaya deh teman perdua ya, dalam mengurangi sampah tetap memiliki dampak yang signifikan. Nah, perubahan gak harus drastik kok ya, pelan-pelan aja, gak harus tiba-tiba berubah. Emang Power Rangers gak bisa berubah drastis atau langsung sempurna, enggak, semua butuh proses. Yang lebih penting ini adalah konsistensi kita nih dalam menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari sadar dulu nih sama pola konsumsi ya, terus memilih produk dalam kemasan minimal, juga berusaha mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Kita udah berkontribusi kok ya dalam mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir itu, yang banyak banget itu. Jadi selain itu juga semakin banyak komunitas dan gerakan yang mendukung gaya hidup yang sehat ini ya, ini menjadikan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, teman perdua. Jadi kesimpulannya apa? Jadi secara realistis ini mencapai 100% untuk zero sampah ini memang sulit, terutama karena masih ada produk yang sulit digantikan dan infrastruktur daur ulang yang belum sempurna. Belum lagi nih ya, hal ini enggak berarti bahwa upaya menuju gaya hidup sehat, gaya hidup minim sampah ini menjadi sia-sia. Karena kenapa? Yang kita bahas tadi nih, setiap langkah kecil yang diambil, baik itu mengurangi penggunaan ya, bahkan mencoba untuk mendaur ulang, ini tetap memiliki dampak positif untuk lingkungan. Jadi semakin banyak orang yang mulai menerapkan prinsip ini ya, si zero sampah ini dalam keseharian, ini permintaan terhadap produk ramah lingkungan juga akan meningkat. Dan ini akan apa? Tentunya akan mendorong industri dan pemerintah ya untuk berinovasi dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Akhirnya ya, tujuan dari gaya hidup kita ini, gaya hidup sehat ini, gaya hidup bebas sampah ini, bukanlah untuk enggak menghasilkan sampah sama sekali, tapi untuk
mengurangi jejak limbah semaksimal mungkin, teman-teman. Jadi tadi ya sampai pagi hari ini pada kita ya, bukan berarti kita benar-benar bebas dari sampah sehari-hari, tapi gimana caranya untuk bisa terus punya kesadaran untuk mengurangi sampah tersebut, teman-teman. Di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu sepada. Udah hampir di jam 9, 5 menit lagi. Setelah ini akan ada Babang Egi yang nemenin kalian, karena Dera nemeninnya sampai di jam 9 pagi aja. Jam 9 sampai jam 10 kita masuk di Jazz Music on Top Prodio pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kita semakin terus cinta lingkungan, menjaga lingkungan, ya, menjaga bumi tetap sehat, tetap bersih untuk sampai nanti ke masa depan kita. Dera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95.2 RRI Pro 2 Evalok sebagai teman terbaik kamu Radio Yanaku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi enggak ya, di jam 10 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Barat tentunya. Egy Putra kembali menyapa setelah kemarin sore berwarawiri di Pro 2 Evalok Semawe. Apa kabar hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Semoga hari Jumat ini menjadi salah satu hari Jumat terbaik dibandingkan hari Jumat-Jumat sebelumnya ya. Egy Putra menemani kamu di 100% Indonesia.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Nuno dengan Misal, teman Brodo. Waduh, andai kata hidup ini penuh dengan perumpamaan ya, pasti orang akan memisalkan segala kalimat yang ada. Enggak juga dong ya. By the way, teman Brodo, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Loksmawe akan menggelar lelang serentak barang rampasan kejaksaan pada 12 dan 13 Agustus 2026 ya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, lelang ini akan melibatkan 9 kejaksaan negeri di wilayah kerja KPKN Loksmawe, yaitu Kejari Loksmawe, Kejari Langsa, Kejari Biren, Kejari Aceh Utara, Kejari Aceh Timur, Kejari Aceh Tamiang, Kejari Bener Meriah, Kejari Gayo Luas, dan Kejari Aceh Tenggara. Well, sebanyak lebih dari 75 objek barang rampasan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan total limit mencapai 4,166 miliar rupiah. Ya, objek lelang sendiri terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan bermotor hingga barang elektronik. Sejumlah kendaraan diperkirakan menjadi incaran peserta lelang, di antaranya satu unit Toyota Lexus RX 300F Sport ya, transmisi otomatis dengan nilai limit 320,84 juta rupiah. Ya, selain itu terdapat 4 unit sepeda motor Harley Davidson yang ditawarkan dengan nilai limit mulai 57 juta rupiah. Ya, Kepala KPKNL Loksmawe TB Abdurrahman mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti lelang secara resmi melalui platform yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, lelang merupakan proses yang terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk memperoleh barang rampasan negara secara sah. Ya. Dan dia juga menambahkan, teman Brodo, bahwa beberapa kendaraan yang dilelang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan seperti buku pemilik kendaraan bermotor BPKB maupun surat tanda nomor kendaraan STNK. Karena itu, calon peserta dihimbau mempelajari secara cermat kondisi dan kelengkapan setiap objek sebelum mengajukan penawaran ya. Masyarakat yang bernilai dan serta berminat mengikuti lelang dapat melihat informasi lengkap mengenai daftar objek, nilai limit, besaran uang, jaminan, jadwal pelaksanaan, serta tata cara mengikuti lelang melalui portal resmi lelang.go.id. Ya, sementara itu teman Brodo dari Biren, Wapres Gibran pastikan percepatan pemulihan pasca banjir di Biren ya. Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Biren mendapat perhatian langsung dari perhatian pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Biren hari Kamis kemarin untuk meninjau sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur strategis yang rusak akibat bencana banjir. Ya, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai target sehingga masyarakat dapat segera kembali menikmati infrastruktur yang aman dan layak ya. Di lokasi, Wapres disambut Bupati Biren Insinyur Haji Muklis ST, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rudi Setiawan SIK SHMH, dan Danrem 011 Lawangsa Brigjen TNI Ali Imran, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Zulkarnain, unsur-unsur Forkopimda, para camat, kepala desa, geci, tokoh masyarakat, serta ratusan masyarakat lainnya, teman Brodo.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Teman Produa, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Lux Semawe, teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
7: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja tuh cinta.
6: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
8: Bertamu ke rumah baru.
6: Rizky Febian, Alama.
9: Kalau ada
6: Jaya 80, terakhir kali.
10: Terlalu indah semua yang ku alami.
6: Afgan, Lestari Merdu.
11: Lestari Merdu yang sadar di bersatu.
6: Marcel, Firasat.
12: Cepat pulang, cepat kembali.
6: Glenn Fredly, Kau.
13: Kau membuatku debar di dada.
6: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
14: Sudah kulakukan yang terbaik.
5: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
15: Masih
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu,
1: aku
0: dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sesedia apa sih kamu sebelum hujan, teman Pro 2 from It Get Tough ya? Lagi-lagi aku menginformasikan kalau lagu ini menjadi salah satu lagu pilihan wanita ya. Untuk Festival Bintang Radio di awal September bulan depan. Gila lo, gila lo, gila lo. Udah deket aja teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk segera daftarkan diri kamu, bisa offline, bisa langsung datang ke sini, bisa juga online tentunya ya. Sering-sering nyimak di sosial medianya seluruh RRI Lok Sumawe, biar kamu gak ketinggalan ya apa yang menjadi updatean berita atau informasi-informasi ya, terkini terkait Bintang Radio Indonesia Lok Sumawe ya. Sekali lagi daftarkan diri kamu, jangan tunggu-tunggu lagi, mendingan daftar dulu teman Pro 2 online-nya juga ya kan. Kamu gak mesti kesini, kamu bisa langsung buka sosial media kita, cari caranya di sana, syarat-syaratnya juga gampang banget. Seperti yang sudah kamu sering dengar di spot promo Bintang Radio 2026 ya. Tapi kembali ke lagu ini, nah sering ya, sering kali tuh aku coba mengulik gitu isi di dalam lagu yang lagi diputar. By the way, sorry banget ini meler, udah sering banget ya kalau kamu sering dengar aku siaran tuh, sering banget meler ya. Alergi-alergi gak jelas, dibilang alergi pagi, kadang malam juga gitu, siang juga muncul. Gak apa-apa, aku nikmati pilek ini yang hampir seumur hidupku. Sensi banget hidungnya. Nah balik lagi nih teman Pro 2 ke lagu ini, seberapa ready kamu dalam mempertahankan perasaan yang datang gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita udah benar-benar ready sebelum hujan, kita ready untuk segala persoalan di muka bumi ini, nggak taunya lawan kita kayak nggak menganggap ya kan, kayak berujung angin lalu gitu kan. Sedih sebenarnya, cuma ya kembali lagi sih teman Pro 2, ketika kita udah cukup tulus ya, cukup ikhlas deh, hari Jumat berkatalah yang baik-baik ya kan. Insya Allah seberapa apapun itu bisa kok kita lewati. Satu hal, jangan sampai kita menjadi korban pembodohan saja ya. Karena kalau kita udah sering dibodohi lagi dan lagi gitu, jatuh lagi ya, sama aja kita kayak banyak deritanya dalam hidup ini teman Pro 2 ya. Lain hal kalau derita yang bertubi-tubi yang kamu maksud itu bidangnya beda-beda, aspeknya tuh beda-beda, ya itu gak apa-apa, tantangan dari Allah ya kan. Dan barang siapa yang mau berusaha untuk bisa melewatinya dengan baik, insya Allah akan naik kelas ya. Allah tidak pernah tidur teman Pro 2 untuk semua umatnya yang mau berusaha lebih baik.

Rollerblade, teman Produ ya, untuk kamu semua di menjelang siang hari ini. Gimana? Perut kamu aman? Insya Allah ya. Satu hal yang juga harus kamu tahu, teman Produ, karena ini termasuk awal bulan, jadi tuh kayak banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang lapar mata gitu ya. Ngelihat ini pengen punya, ngelihat ini pengen beli. Ingat, hari masih banyak di bulan Agustus ini ya. Jadi please, mari kita bijaksana lagi dengan keuangan kita. By the way, untuk kamu semua dalam rangka hari HUT NKRI ya, jangan lupa untuk mengibarkan bendera, teman Produa, di depan rumah kamu sampai dengan akhir Agustus ya. Sekali lagi, dalam rangka hari HUT NKRI tentunya.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Masih menyimak perjalanan Pro 2 Vlog Semawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello Fionita dengan perih. Adakah sisa-sisa keperihan itu di hari Jumat ini? Semoga kalaupun ada, semakin menurun perihnya ya. Karena sebenarnya perih itu mendewasakan kita gak sih, teman Pro 2? Jelas ya. Ketika kita berada di suhu yang perih, kondisi raga yang juga ikutan perih, ya kan? Kita dituntut untuk bisa, nih gimana nih ceritanya agar keperihan pada hidup kita bisa berkurang ya? Atau yang tadinya berkurang menjadi hilang, dan kita di challenge lagi nih sama Tuhan agar bisa menghilangkan si rasa perih tadi. Siapa tahu perih mata kamu ketika ngelihat tetangga kamu lebih sukses dibanding kamu, ya kan? Siapa tahu perih kamu ngelihat teman kamu yang udah survive duluan, hingga kamu dituntut untuk bisa membersihkan hatimu, teman Pro 2. Semoga itu mendewasakan kamu, jelas dong. Ya, kita beralih ke Sugar-nya Dua Lipa featuring Brooke Constant. Kamu masih mendengarkan Bro 2 Long Smile, dan kali ini kita 100% mancanegara ya. Check this.

Ya, teman Pro 2, UPTD Puskesmas Mongedo menggelar sosialisasi berhenti merokok kepada masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif untuk menurunkan resiko penyakit tidak menular serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, kegiatan yang berlangsung di wilayah kerja Puskesmas Mongedong ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk konsumsi rokok, baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif. Ya, Kepala UPTD Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah mengatakan, edukasi berhenti merokok merupakan bagian dari komitmen Puskesmas dalam mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan sehat. Bersih dan sehat, ya. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan memberikan penjelasan mengenai berbagai penyakit yang berkaitan dengan penyakit atau karena dari kebiasaan merokok seperti jantung, stroke, ya, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kanker paru, hingga berbagai gangguan kesehatan lainnya. Selain menyampaikan materi, petugas juga memberikan motivasi serta strategi sederhana agar masyarakat dapat memulai upaya berhenti merokok secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. Gimana buat kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lok Semawe hari ini? Gimana kebiasaan ngerokoknya? Masih lancar-lancar aja mungkin? Tolong sayangi tubuhmu, sayangi dirimu, ya, dengan lebih sehat lagi untuk tidak merokok. Berhenti minimal perlahan namun pasti, teman Pro 2, ya. Masih di Pro 2 Headlist mancanegara. Next kita punya Bruno Mars dengan Caca yang satu ini.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus, kawal dia baik-baik.
1: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sweet Titleist Teh Hijau teman Produa. Oh my god. Ini yang namanya industri yang berhasil ya mengulik kreatifnya seseorang dalam menciptakan sebuah lagu. Sekali lagi miliknya Tulus dengan Teh Hijau teman Produa. For your information, lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026 yang pendaftarannya sudah dibuka ya. Jadi silakan unjuk suara kamu dalam Festival Bintang Radio 2026 RRI Lok Sumawe di awal September, bulan depan gak lama lagi nih ya. Pilih lagu-lagunya yang mana yang kerasa kamu banget, pelajari. Dan siapa tahu kamu bisa menjadi salah satu pemenang di antara 3 jawara pria dan 3 jawara wanita dalam Festival Bintang Radio Indonesia RRI Lok Sumawe 2026.

Ya, by the way, karena ini hari Jumat, teman berdua, nanti kita juga akan relay ya siaran langsung sholat Jumat, sholat fardu Jumat berjemaah dari Islamic Center ke Talak Sumawe. Bersiap-siap, semestinya jam segini tuh kamu udah berada di masjid, setengah jam sebelum azan kita udah well prepare. Ya, kita udah sunahan, ya kan? Udah, misalnya kamu tadi udah duha, karena sekarang sudah jam 12 lewat, duhanya juga udah kelar, teman pro 2. Kamu bisa melanjutkan sunah-sunah lain, dimulai dari tahiyatul masjid, ya kan? Terus lanjutkan dengan sholat-sholat sunnah sebelum sholat fardu Jum'at tentunya. Dan jangan lupa, ba'da afternya ada 2 rakaat lagi ya, yang bisa menambah pahala kamu, double pahala kamu di hari yang sangat diberkahi oleh umat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit nge-flashback dengan remake-nya Glenn Fredly featuring Andi Rianto dengan Dibalas Dengan Dusta, teman Pro 2.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

0: Selamat datang dari jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Kita akan bergabung bersama Pro 2, Pro 1 RRI Lok Sumawe ya, yang akan merilai siaran langsung salat fardu Jumat berjemaah dari Masjid Islamic Center Kota Lok Sumawe. Selamat mengikuti.
1: Akan dikabulkan doa di antara kamu selama ia tidak terburu-buru berkata, "Aku

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, serta seluruh ulama yang mu'tabar, ta'zim dan keikraman kepada Imam Besar Masjid Islamic Center beserta seluruh pengurus PKM-nya, ta'zim dan keikraman kepada guru-guru kami yang berhadir, serta yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumaat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, pada umumnya, setiap manusia pasti memiliki keinginan dan cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, dengan harapan segala maksud dan tujuannya akan mudah tercapai. Ada yang bercita-cita ingin memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat, jabatan, relasi yang luas, sehingga menjadi orang yang terpandang. Ada yang bercita-cita ingin memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, memiliki status sosial yang tinggi, sehingga dipandang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Segala bentuk keinginan dan cita-cita tersebut cenderung untuk kebahagiaan dunia. Karena ada sebahagian manusia yang hanya mengharapkan, menginginkan kebahagiaan di dunia saja tanpa sedikit pun memikirkan kebahagiaan akhiratnya. Dalam setiap usahanya, dalam setiap doanya, dia hanya menginginkan kebahagiaan dunia semata. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, mereka tidak akan mendapat bagian apapun nanti untuk kebahagiaan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam Al-Quran Allah katakan, ada
ada sebagian manusia, mereka hanya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan kami di dunia. Di dunia. Maka Allah katakan, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Mereka tidak akan mendapat kebahagiaan apapun nanti ketika di akhirat kelak. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau seorang pemuda Kufah yang sangat miskin. Saking miskinnya, Rabi'ah tidak ada tempat tinggal. Beliau setiap harinya atau setiap malamnya tidur di teras Masjid An-Nabawi. Tetapi beliau, Rabi'ah bin Ka'ab ini, seorang yang sangat setia berkhidmat, melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau. Suatu ketika Rabi'ah menuturkan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ataituhu bi wudhu'ihi wa hajati." Suatu ketika saya berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membantu untuk mengambil air guna beliau berwudu, dan saya membantu untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap segala yang beliau butuhkan. Melihat bagaimana setia Rabi'ah kepada Rasulullah dalam berkhidmat membantu beliau, suatu ketika kata Rabi'ah, Rasulullah berkata kepadaku, "Qala talni." Kata Rabi'ah, Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau butuhkan?" Setelah berpikir lama, Rabi'ah dalam hatinya, ketika saya meminta untuk diberikan rezeki yang banyak, rezeki memang semuanya sudah Allah atur. Begitulah rezeki yang saya punya. Ketika saya meminta harta kepada Rasulullah, harta itu hanya sementara untuk kebahagiaan dunia, dan ketika saya tidak gunakan dengan baik, bisa jadi harta tidak akan menyertai saya sampai ke akhirat kelak. Setelah berpikir lama, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau menjawab, "Fakultu, fa'a'inni." Kata Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah kepadaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka." Saya meminta, memohon kepadamu, "as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya berharap, saya meminta, saya memohon, ya Rasulullah, berilah kesempatan kepada saya di akhirat nanti bisa mendampingimu di dalam syurga Allah. Kalau kita lihat dan perhatikan, seorang Rabi'ah yang sangat miskin, yang sangat fakir, ketika kesempatan meminta, bisa jadi beliau meminta harta, tempat tinggal. Tetapi beliau meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa, memohon kepada Allah, semoga Rabi'ah bisa menemani Rasulullah di dalam syurga. Dan para ulama mengatakan, permohonan dan permintaan Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ulul himmah fil akhirah, merupakan cita-cita yang tinggi untuk kebahagiaan akhirat, yaitu meminta syurga Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, ketika engkau ingin meminta dan memohon kepada Allah, mintalah syurga Al-Firdaus. Kata Rasulullah, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausa."
Apa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Ketika engkau ingin meminta dan memohon kepada Allah, mintalah syurga Firdaus, karena syurga Firdaus merupakan syurga yang utama dan syurga yang paling tinggi. Maka di saat Rabi'ah meminta bersama dengan Rasulullah di dalam syurga, maka ini merupakan cita-cita tertinggi untuk kebahagiaan akhirat kelak. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Awa ghaira zalik? Tidak adakah permintaanmu yang lainnya, wahai Rabi'ah?" Rasulullah ingin memastikan kembali, apakah cuma itu permintaanmu kepadaku, wahai Rabi'ah? Maka apa jawab Rabi'ah? Huwa dzaka. Hanya itu keinginan cita-citaku, wahai Rasul Allah. Hanya ingin bersamamu dalam syurga. Maka apa kata Rasulullah? Kalau itu keinginanmu, wahai Rabi'ah, kalau itu cita-citamu, fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau cita-citamu ingin berada di syurga bersamaku, maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Nah, salah satu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, ketika bersujud. Jadi Rasulullah sampaikan salah satu jalan menuju syurga itu berbanyak sujud, melakukan sholat wajib atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwasanya untuk mendapatkan syurga itu bukan hanya dengan angan dan cita-cita belaka. Rasulullah bisa saja berdoa kepada Allah untuk Rabi'ah, supaya Rabi'ah dimasukkan ke dalam syurganya. Tetapi Rasulullah bahkan menghimbau, mengharap kepada Rabi'ah untuk berusaha sekuat mungkin beribadah kepada Allah supaya bisa masuk ke dalam syurganya. Maka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga itu nantinya, semuanya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berusaha selama di dunia ini. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13-15 Allah katakan, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Allah katakan, orang-orang yang bertakwa, yang Allah masukkan ke dalam syurga di akhirat nanti, mereka semuanya orang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidurnya sangat sedikit. Di akhir malam mereka yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Bahkan dari harta-harta yang mereka miliki, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang yang meminta-minta, ataupun orang yang tidak meminta-minta. Maka untuk mendapatkan syurga, syurga itu mahal. Ketika seseorang melakukan perdagangan dengan Allah, perniagaan dengan Allah di dunia ini, yakinlah perniagaan dan perdagangan dengan Allah itu tidak akan pernah merugi kita selama-lamanya. Karena syurga itu mahal, maka perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu usaha dan keseriusan kita untuk mendapatkan syurga Allah. Maka kata Rasulullah, "Ala inna fil'atallahi ghaliyah, ala inna fil'atallahi jannah." Bukankah perniagaan dengan Allah itu mahal? Mahal. Kita bangun untuk salat, kita berinfak, berusaha apapun, berat. "Ala inna fil'atallahi jannah." Bukankah perdagangan dengan Allah itu, karena berat, balasannya tidak ada yang lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan. Allah akan membeli dari orang-orang mukmin, membeli perniagaan, amal saleh, ibadah yang kita lakukan. "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah."
Allah membeli usaha kita, perdagangan kita dari yang kita korbankan di dunia ini, bi anna lahumul jannah, dibalas dengan syurga Allah. Maka Allah katakan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, kemudian mereka berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu, dan dia termasuk orang mukmin, orang yang beriman, sesungguhnya usaha mereka itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cita-cita yang tinggi seorang mukmin itu adalah untuk memperoleh syurga Allah. Dan syurga Allah tidak akan kita dapatkan dengan angan-angan dan cita-cita belaka. Ingin masuk syurga, salat masih kita tunda. Ingin meraih ridha Allah, tetapi lisan kita masih menyakiti sesama. Ingin husnul khatimah, taubat masih saja kita tunda-tunda. Ingin dekat dengan Allah, Al-Quran jarang kita baca. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan juga untuk kebahagiaan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum.

الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

طيبة نار حانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

95.2 RRI Pro 2 Evan Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, balik lagi ya, spesial buat kamu yang baru aja pulang dari masjid terdekat mungkin ya, usai melaksanakan sholat fardu Jumat tentunya ya. Kalau kamu gak keburu-buru sama kayak aku tadi, habis sholat, sempet sholat sunnah juga. Kalau kamu gak buru-buru, bagusnya tuh gak ngelewatin jalan ketika kamu pergi ke masjid tadi ya. Cuman ya, daripada telat, daripada kewajiban kamu yang lain jadi terhambat, mungkin kamu bisa meniadakan dulu sunnah-sunnah yang sedikit demi sedikit kalau dikumpulin bisa jadi bukit gede buat amalan ibadah kita ya. Sekali lagi, masih ada satu lagu religi nih ya, menyongsong kelarnya waktu Jumatan wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa buat kamu yang bakal mengambil masa untuk lunch ya, perhatikan kadar serat yang ada di dalamnya, karena terkadang perut yang udah terlanjur lapar banget lebih mementingkan nikmat dibandingkan efek setelahnya. Bersama RRI Pro 2 Evan Lox Mawe, teman terbaik kamu, Egy Putra, saat siang ini.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Adele with Never Gonna Leave You, teman Pro 2. Ini agak lama lagunya. Dan kembali siang hari ini kamu dengarkan di Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, Radio.

teman berdua, seiring bertambahnya usia, banyak orang yang mengalami perubahan dalam cara mereka menjalani hidup, terutama dalam hal interaksi sosial ya. Ada yang tetap aktif dan penuh energi, sementara yang lain perlahan menarik diri dari dunia luar, memilih untuk hidup lebih tenang, menyendiri, dan lebih selektif dalam membangun hubungan. Fenomena ini bukan semata-mata akibat fisik yang menurun, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan psikologis dan kepribadian, ya. Dilansir dari G-Dating, menurut psikologi, orang-orang yang secara perlahan menarik diri dari dunia cenderung menunjukkan beberapa kepribadian yang khas. Di antaranya, introvert reflektif. Oh, ada istilah introvert reflektif, ya. Di mana kepribadian ini ditandai dengan kecenderungan untuk menikmati kesendirian dan merenung lebih dalam. Waduh. Seiring bertambahnya usia, orang dengan tipe ini cenderung lebih menikmati waktu sendiri dibandingkan berada dalam keramaian. Mereka menemukan kedamaian dalam keheningan dan lebih suka memikirkan makna hidup, pengalaman masa lalu, dan rencana masa depan dengan tenang. Psikologi menyebut bahwa introvert reflektif ini nih seringkali memiliki kehidupan batin yang kaya dan mendalam. Mereka tidak menarik diri karena sedih, tetapi karena kenyamanan sejati bagi mereka terletak dalam kedamaian pribadi, bukan keramaian sosial. Ini aku kayak baca diri sendiri ya, tapi aku gak sendiri yang di tengah hutan gitu tuh gak juga, teman pro 2 ya. Di keramaian pun aku betah sendiri selama aku nyaman di tempatnya gitu. So, gimana menurut kamu nih? Ada juga yang tipe-tipe pengamat yang bijaksana. Nah, seiring dengan pengalaman hidup yang terus bertambah, banyak orang juga nih menjadi lebih bijaksana dan mampu melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Orang dengan kepribadian ini nih biasanya memilih untuk lebih banyak mengamati daripada terlibat aktif. Mereka menikmati momen-momen kecil dan memiliki pemahaman yang dalam tentang kehidupan, tetapi merasa bahwa tidak semua hal perlu dikomentari atau dikendalikan. Psikolog menyebut kepribadian ini sebagai hasil dari perkembangan emosi yang matang, ya, dan mereka bisa hadir secara utuh dalam kehidupan, tidak merasa perlu menonjolkan diri ataupun bersaing. Ada juga yang memiliki kepribadian layaknya pencari makna. Ada apa lagi nih? Nah, kepribadian ini nih, teman pro 2, sangat umum pada mereka yang memasuki tahap akhir usia paruh baya atau awal lansia. Ini biasanya yang menjelang kepala 5 kali ya. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan sosial, status, ataupun kesuksesan materi, melainkan makna dan kedamaian batin. Orang dengan kepribadian ini nih cenderung mengurangi keterlibatan dalam hal-hal duniawi dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan spiritual, kontemplatif, ya, dan filantropis. Menurut teori Erik Erikson tentang tahap pengembangan psikososial, individu di tingkat lanjut akan berhadapan dengan krisis integritas versus keputusasaan. Waduh, waduh, kacau. Dan pencari makna adalah mereka yang berusaha mencapai integritas dengan menerima hidup apa adanya. Ini keren sih kalimat akhirnya ya. Mereka yang berusaha mencapai integritas dengan menerima hidup apa adanya. Jadi orang yang jenis ini tuh kurang lebih tuh orang yang pengen hidup lebih baik dengan apapun profesinya, dengan apapun tingkatan sosialnya, ya, tanpa harus bersaing dalam kehidupan. Karena ada tuh orang yang kayak, misalnya udah kamu jadi orang baik aja gitu, teman pro 2, dan kamu bisa nunjukin sesuatu dari kebaikan kamu tersebut gitu loh. Lebih ke kepribadian ya, bukan lebih ke action, tindakan sesuatu gitu. Dan kamu juga gak perlu mencari pengakuan, dan kamu juga gak perlu untuk bisa lebih naik level dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Mungkin, bukan mungkin sih, kurang lebih seperti itu ya. Ada dua lagi nih teman pro 2. Oh, tiga malah ya. Kalau seandainya aku bacain semua ntar kamu bosen lagi ya. Buat kamu yang baru dengerin pro 2 tuh, leadnya adalah, ntar ya aku mundur dulu lah. Ini nih aku ulangin sedikit ya di atas ya. Ini tuh adalah fenomena-fenomena
yang bukan semata-mata cuman bisa dirasakan oleh segelintir orang, tapi memang banyak orang, karena seiring bertambahnya usia, banyak orang yang mengalami perubahan dalam cara mereka menjalani kehidupan. Nah, muncullah tadi tuh beberapa tipe ya yang sudah Egi sebutkan tadi, teman Pro 2. Nanti ada Kanada 3 lagi ya. Yang pertama tadi ada introvert reflektif. Ini tuh adalah orang-orang yang cenderung pengen sendiri gitu. Dia gak perlu keramaian ya, dan dia lebih menikmati makna hidup yang saat ini dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat ia berbunga-bunga ya, sekaligus menjalani masa depan yang lebih tenang. Introvert reflektif. Yang kedua ada pengamat yang bijaksana ya. Kenapa? Mereka ini lebih menikmati momen-momen kecil dan memiliki pemahaman yang dalam sekali tentang kehidupan, tetapi merasa bahwa tidak semua hal perlu dikomentarin atau dikendalikan. Okay, mereka bisa hadir secara utuh dalam kehidupan, tapi mereka tidak merasa perlu menonjolkan diri atau bersaing. Keren, itu yang kategori pengamat bijaksana. Yang terakhir tadi, pencari makna. Mereka ini yang berusaha untuk mencapai integritas dengan menerima hidup apa adanya, ya. Aku kayak terintrospeksi diri sih ya, karena aku juga udah gak muda lagi kan. Cuman ya alhamdulillah suaranya oke banget. Jadi aku merasa tuh kalau ngebaca sesuatu gini, teman Pro 2, ada yang merasuk sukmaku ya. Aku tuh kayak langsung terrefleksi dari apa yang ku baca. Semoga poinnya adalah kamu sebagai pendengar juga, aku berusaha untuk bisa mendengarkanku dengan baik, setia mendengarkan Pro 2 FM dengan segala informasi yang ada di dalamnya, dan kamu tuh bisa kayak merasuk gitu loh apa yang aku sampaikan. Oh, aku tipe yang ini. Oh, ini kayaknya aku deh, gitu-gitu. Keren ya sih? Semoga bisa diterima dengan baik ya. I love you.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Puspita miliknya Afgan Sahreza lagi-lagi ini menjadi lagu kategori pria ya dalam Festival Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Lok Semawe, teman Rodoa. Hai. Ada lagi nih, ada tiga lagi seperti janjiku padamu, aku akan menyambungnya ya. Karena kalau aku tidak melanjutkannya, ini materi yang aku baca nggak akan klimaks ya. Di antara 6 kategori orang yang mengalami perubahan dalam cara mereka menjalani kehidupan ya, ketika jam terbang kehidupannya udah mulai tinggi. Secara usia dan secara pengalaman ya. Ada juga orang yang tipe selanjutnya mandiri secara emosional, teman Pro 2. Gimana itu mandiri secara emosional? Orang dengan kepribadian ini cenderung tidak lagi bergantung pada validasi dari luar untuk merasa bahagia, ya. Mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri dan tidak terlalu peduli apakah dunia memperhatikan mereka atau tidak. Inilah sebabnya mereka perlahan menarik diri dari keramaian dan konflik sosial, karena bagi mereka, kedamaian batin lebih penting daripada keterlibatan sosial yang dangkal. Psikologi menyebut ini sebagai bentuk kemandirian emosional tingkat tinggi, kemampuan untuk merasa utuh tanpa harus terus-menerus terhubung dengan dunia luar. Waduh, ini kayaknya udah financial freedom ya. Okay. Kurang lebih seperti itu. Next, untuk selanjutnya, ada tipe-tipe orang yang penerima hidup seutuhnya ya. Gimana ini, Gi? Nah, kepribadian ini nih cenderung lebih menerima kenyataan hidup, termasuk kenyataan bahwa dunia terus berubah, bahwa orang-orang datang dan pergi, dan bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Bener banget. Karena sikap penerimaan ini nih, mereka tidak lagi terobsesi untuk mengikuti segala tren, berita, atau perkembangan dunia luar. Mereka menarik diri bukan karena kehilangan semangat, tetapi karena telah menerima bahwa keterlibatan yang berlebihan justru dapat menguras energi dan emosi. Bener banget nih, sekali lagi nih gue ulangi nih ya. Mereka-mereka jenis ini nih ya, menarik diri dari keramaian sosial ya, bukan karena kehilangan semangat hidup, bukan sayang, bukan ya, tetapi karena telah menerima bahwa keterlibatan yang berlebihan justru dapat menguras energi dan emosi. Emang bener ya. Sikap seperti ini sering dijelaskan dalam psikologi positif sebagai bentuk dari acceptance based living. Hidup dengan penerimaan, bukan penolakan atau perlawanan terhadap realitas. Bener banget. Okay, one more. Satu lagi nih, minimalis relasional. Minimalis relasional. Aduh, ini dari dua kata aja udah jelas banget nih. Nggak pengen ribet, simple-simple aja. Ntar gue baca lagi nih ya. Kepribadian terakhir ini nih menggambarkan mereka yang menjadi lebih selektif dalam menjalin hubungan sosial. Bener kan? Bener kan? Kayak aku bilangin tadi kan, lain bahasanya doang ya. Mereka bukan tidak mau berteman, melainkan hanya ingin mempertahankan koneksi yang benar-benar bermakna. Dalam banyak kasus, mereka memutus hubungan dengan orang-orang yang dirasa beracun, drama berlebih benar, atau menguras energi. Dalam teori psikologi hubungan sosial, hal ini nih disebut sebagai socio-emotional selectivity theory, yang menyatakan adalah bahwa seiring bertambahnya usia, individu akan semakin memfokuskan waktu dan energi mereka pada hubungan yang paling emosional dan bermakna. Iya banget ya. Yang gak mau repot gitu, udah ngejalani hidup ya sealurnya aja gitu, gak pengen menambah kepakan sayap di mana-mana lagi, karena udah cukup udara yang kita kepakan sayap ini. Bener gak sih, teman Pro 2? Bener ya. Tapi aku juga salut sih ya, ada orang tuh ya yang emang ekstrovert dari luar biasa, dari belum puber mungkin, sampai udah puber, sampai udah menjelang puber kedua juga, bahkan sampai udah berada di level yang emang di atas produktif, tapi dia tetap ayo aja gitu. ayo ke sana, ayo ke sini, ayo mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu. Ya itu emang bisa menunda Alzheimer juga kan, aku pernah baca itu sih ya. Cuman kok terlalu ayo, ayo, ayo di atas usia 50 kayaknya capek kali dunia ini ya kan. Kapan fokus awak ibadah ya kan? Kapan awak fokus hanya kepadamu ya Allah? Kita bermuhasabah diri ya kan. Kapan? Kapan? Kapan kita menyicil tinggalnya sholat-sholat kita di masa lalu? Kapan? Kapan? Kau terlalu banyak ngumpul di usia tua. Ya semoga nanti menjelang usia 5 kita semakin produktif dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Kau yang ingin bersama.
1: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
8: Bila.
1: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
9: Yang lama di sini, menjagamu berpatah hati.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
10: Bayangkan wajah di aku.
1: Marion Jola, Rayu.
11: Antakanlah buatku membantu.
1: Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
12: Aku menyesal.
1: Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

pertama kali dipopulerkan oleh Rosa, tahu banget dong ya kalau Aku Bukan Untukmu ini tahun lalu kembali di cover ulang oleh jebolan Indonesian Idol, ada Anggi Marito, teman Pro 2. Ya, hampir di jam 3 siang hari ini menuju sore, aku tuh kadang-kadang suka ambigu deh ya, harus nyebutin sore ataupun harus nyebutin siang kalau pas lagi di jam 3 kayak gini. Thank you buat kamu yang udah denger aku dari jam 10 tadi. Ya, insya Allah tuh kita ketemu lagi di hari Minggu malam, malam Senin, teman Pro 2 ya. Karena besok aku libur dulu. Sekali lagi terima kasih masih mendengarkan Pro 2 FM Loks Maue ya. Seperti biasa bakal ada peralihan ya penyiar di jam 10 pagi, jam 3 siang, terus abis maghrib, teman Pro 2. Aku berharap sekali buat kamu yang udah punya planning baik di akhir pekan ini ya, bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya jangan lupa untuk terus memohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang kita sibukkan di dunia ini juga atas berkahnya, teman Pro 2. Aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama kamu dengerin aku dari jam 10 tadi ya. Jangan lupa menyongsong HUT NKRI ya, pengibaran bendera di depan rumah kamu masing-masing sampai akhir Agustus. Dan juga jangan lupa untuk daftarkan diri kamu di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Loks Maue. Oke. Egy Putra Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, tepat di pukul 15:10 ya. Saatnya kita lepas lelah, ganti suasana dan suntik semangat baru di sore hari ini. Senang banget aku Marley bisa kembali mengambil alih kemudi studio Pro 2 dan menyapa ruang dengar kamu di program yang siap menceriakan sisa hari kamu sore ceria. Dan gimana kondisinya jam 3 sore gini? Masih depan laptop finishing tugas, lagi beres-beres meja kerja atau udah siap-siap tancap gas mau meluncur pulang menembus jalanan sore? Ya mau apapun agenda kamu sore ini, bawa happy aja ya selama berapa jam ke depan ya. Marley udah siapin amunisi lagu-lagu paling fresh, musik-musik upbeat pemanggil mood dan obrolan seru yang dijamin bakal hempaskan rasa ngantuk kamu seketika. Kita dengerin dulu darinya Mahal ini, bawa dia kembali.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu darinya Mitizasia. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Waduh. Kenapa jangan itu ya? Ada sesuatu kah? Oke teman Pro 2, pertanyaan jujur nih ya buat teman Pro 2. Di jam-jam segini, berapa kali udah menguap dalam 10 menit terakhir ya? Jam segini emang jam-jam rawan kritis teman Pro 2. Antara tugas belum selesai tapi energi udah kepakai habis dari tadi. Biar fokus kamu balik lagi tanpa harus nambah gelas kopi ya. Coba lakuin stretching sederhana sambil duduk di kursi tamu. Kayak yang aku lakuin nih, lagi duduk juga nih. Lihat-lihat ke kanan kiri ya, tahan 5 detik lalu lepaskan pergelangan tangan. Lemaskan pergelangan tangan, simple ya, tapi ampuh banget buat ngilangin pegel. Dan untuk menyempurnakan proses refreshment sore kamu, aku siap nemenin perjalanan pulang atau jam-jam terakhir ngantor kamu lewat daerah tamu sih yang super cozy dan bikin mood mendadak naik lagi.
1: Warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loks Mawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loks Mawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Cinta

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Ya itu dia dua vokal indah darinya, Raisa dan Barsena Bestandi. Baru aja memanjakan telinga kita lewat awal kisah selamanya. Beneran bikin senyum, tersenyum-senyum sendiri ya nomor 2. Sebuah lagu yang ngingetin kita betapa indahnya saat kita menemukan seseorang yang siap diajak melangkah dan mengukir kisah manis sampai akhir waktu. Dan selamat sore dan welcome back lagi ya di Pro 2. Kita masih di Sore Ceria barengan Marley. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang asik pastinya di Sore Ceria. Siapa itu? Nanti kita spill. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Sumawe, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi di Sore Ceria teman Pro 2 dengan tema hari ini Jejak Prestasi Duta Pelajar. Dan telah hadir di studio kita ada Keisha Nabila, siswa dari MAN 1 Lok Sumawe yang meraih Duta Pelajar Juara Indonesia 2026 dengan gelar termotivator. Motivator enggak tuh? Coba kata-kata hari ini dong.
1: Belum disiapin ya?
2: Belum.
1: Oh iya, kita enggak briefing tadi.
0: Oke, Keisha, boleh perkenalkan dirinya dulu buat teman Pro 2 nih?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Nabila. Saya berasal dari MAN 1 Kota Lok Sumawe yang menduduki kelas 10.
0: Kelas 10?
2: Iya.
0: Kok cepat? Tinggalnya di mana,
2: Keisha? Tinggalnya di Mon Gedong.
0: Di Mon Gedong. Oke, Keisha hobinya apa?
2: Keisha memiliki hobi di bidang public speaking, panahan, dan volley.
0: Agak nggak relevan ya, dari public speaking sama panahan itu relevansinya di mana? Kan kalau lagi manahan nggak boleh ngoceh kan?
2: Iya.
0: Itu nanti bisa ke pelatihan itu, busurnya. Udah lama tuh latihan?
2: Keisha sudah dari kelas 4 SD.
0: Dari kelas 4 SD, panahan. Iya. Satu lagi tadi apa? Volley.
2: Volley.
0: Dari kelas?
2: Volley dari kelas 1 SMP.
0: Dari 1 SMP. Biasa latihan di mana tuh?
2: Kalau panahan, Keisha biasanya di Museum Kota Lok Sumawe.
0: Museum?
2: Iya.
0: Museum?
2: Iya.
0: Bukan museum. Di museum, panahan. Iya. Itu setiap hari apa?
2: Enggak, di hari Selasa, Kamis sama Minggu pagi.
0: Kamis, Selasa, Minggu pagi. Oke, teman berdua ditandain ya harinya ya. Kalau mau ketemu sama Keisha di Minggu pagi ada tuh ya di Museum Kota Lok Sumawe ya.
2: Iya.
0: Keisha kesibukannya apa nih selain sekolah, selain latihan-latihan tadi?
2: Kesibukan Keisha sekarang lagi ada latihan paskibra. Dan kedutaan, pastinya tugas-tugas dari kedutaan.
0: Kedutaan apa itu?
2: Duta Pelajar Juara Indonesia.
0: Oke. Lagi ikut paskib ya? Posisinya iya. Sebagai apa di situ?
2: Keisha posisi paling belakang, sang lengkap.
0: Oh, sweeper ya?
2: Iya.
0: Kalau di event running atau trail itu ya, di belakang ada sweeper tuh, paling belakang deh tuh.
2: Iya.
0: Nyapu. Prestasi apa nih? Duta Pelajar Juara Indonesia 2026 dengan gelar termotivator. Boleh diceritain sedikit nggak proses ikut Duta Pelajar ini?
2: Awalnya Keisha cuman ngeliat teman-teman Keisha yang mengikuti Duta Pelajar Juara Indonesia. Dan kemudian Keisha tertarik dengan hal itu. Kemudian akhirnya Keisha memberanikan diri untuk mencoba hal itu. Dan selama seleksi Keisha jujur deg-degan, karena itu adalah pertama kali Keisha mengikuti kedutaan. Dan akhirnya pada masa karantina Keisha itu mengikuti Zoom selama 2 hari. Itu Keisha betul-betul belajar, karena menurut Keisha ini adalah pengalaman pertama dan Keisha harus mendapatkan yang terbaik. Dan akhirnya di hari akhir Keisha mendapatkan gelar termotivator saat pengumumannya.
0: Oke, kita stop dulu di situ ya. Duta Pelajar Juara Indonesia 2026 ini event apa sih?
2: Event yang diadakan oleh juara akademik yang memiliki siswa-siswi yang berprestasi.
0: Berarti sebelum yang boleh ikut duta pelajarnya hanya siswa-siswi berprestasi?
2: Iya, tapi prestasinya boleh di bidang apa aja.
0: Kalau Keisha sendiri?
2: Keisha memiliki bidang di akademik dan non-akademik.
0: Kalau non-akademiknya apa?
2: Keisha di bidang non-akademik itu di seperti panahan, paskibra, dan volley.
0: Pernah dapat juara berapa tuh?
2: Kalau di panahan, alhamdulillah Keisha sudah mendapatkan beberapa medali. Dan di volley kemarin itu waktu di SMA 2 Keisha mendapatkan juara 1. Dan di paskibra Keisha mendapatkan juara 2 di gerak jalan yang diadakan oleh Kota Lok Sumawe.
0: Waktu yang panahan itu di event apa tuh? Porda atau apa? Atau
2: waktu itu Keisha mengikuti kejuaraan di Kota Lok Sumawe dan di Banda Aceh.
0: Ya, itu eventnya event apa tuh?
2: Kejurnas.
0: Kejurnas?
2: Iya.
0: Juara berapa tadi?
2: Juara 1 dan juara 2.
0: Juara 1, juara 2, berarti sampai ke tingkat provinsi?
2: Iya.
0: Nggak sampai ke tingkat nasional?
2: Insya Allah nanti akan di bulan 11.
0: Di bulan 11?
2: Iya.
0: Di mana tuh?
2: Insya Allah bakal di Bandung.
0: Di Bandung? Oke, itu event apa tuh?
2: Event itu open yang diadakan oleh archery yang ada di Bandung.
0: Kenapa suka panahan awalnya? Disuruh masuk sama orang tua atau memang suka minta ikut sendiri?
2: Awalnya itu Kesha dengan orang tua tuh jalan-jalan di sore hari, tiba-tiba ngelihat
0: kayak denger dongeng ya. Awalnya kami jalan-jalan di sore hari.
2: Kemudian kayak ngelihat teman-teman yang sedang latihan. Waktu itu kan Kesha masih kelas 4 SD ya, belum bisa apa-apa waktu itu. Tiba-tiba orang tua tanya sama Kesha kayak, mau gak ikut panahan gitu, coba-coba aja. Akhirnya Kesha tertarik dengan itu, karena Kesha awalnya cuman kayak berpikir enak kayaknya tarik-tarik gitu.
0: Enak kayaknya tarik-tarik.
2: Akhirnya Kesha coba dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang.
0: Kalau di voli sendiri pernah ada prestasi gak?
2: Di waktu itu di SMA 2 Kesha mendapatkan juara 1.
0: Juara 1. Berarti keras tangannya nih kalau nampar ya. Macam-macam kusmes kau. Nah, event Duta Pelajar ini pertamanya siapa sih yang nyuruh ikut atau pengen ikut sendiri atau dapat info dari mana?
2: Kesha mendapatkan info dari teman-teman yang memang udah duluan ikut organisasi, mau itu duta siswa maupun duta pelajar. Akhirnya kayak waktu ngelihat teman-teman upload Twibbon, Kesha kayak tertarik kayak Kesha pingin juga deh upload Twibbon yang ada di organisasi-organisasi di luar sana. Akhirnya Kesha ngelihat pas banget ada pembukaan Duta Pelajar Juara Indonesia. Akhirnya Kesha mencoba dan alhamdulillahnya mendapatkan gelar termotivator.
0: Itu prosesnya daftar nih, ya kan? Itu iya, daftarnya kan? dari sekolah?
2: Enggak, dari online.
0: Personal?
2: Iya, personal.
0: Personal. Bawa nama sekolah atau bawa nama pribadi?
2: Bawa nama pribadi, bawa nama sekolah, dan nama Provinsi Aceh.
0: Setelah daftar, prosesnya apa aja tuh?
2: Pertama itu ada seleksi tentang wawasan, kemudian ada seleksi tentang sertifikat-sertifikat, kemudian karantina dan tugas yaitu buat video perkenalan. Dan baru
0: stop
2: itu
0: di situ. Wawasan tadi ya. Itu apa aja sih yang dites di situ? Itu interview langsung atau cuma jawab soal?
2: Kita dikasih link tentang tugas dan itu mencakup seluruh pelajaran yang sekarang kita pelajari.
0: Tingkat, misalnya apa tuh? Misalnya apa?
2: Seperti IPA, IPS, matematika, hal-hal yang basic gitu.
0: Setelah itu?
2: Ada di tentang sejarah Indonesia, PPKN, dan hal-hal yang lain lah.
0: Ada interview tatap mukanya nggak?
2: Untuk interview tatap muka nggak ada.
0: Via Zoom?
2: Via Zoom ada, kami menjalani selama 2 hari.
0: Itu pemaparan materi aja atau memang interview satu-satu?
2: Itu pemaparan materi.
0: Pemaparan materi?
2: Iya.
0: Nah, untuk tugas selama wawasan tadi apa lagi? Tes wawasan, terus?
2: Tes wawasan, kemudian tes sertifikat.
0: Sertifikat, setelah itu satu lagi ada tadi ya?
2: Enggak, langsung ke via Zoom.
0: Via Zoom, setelah itu?
2: Setelah itu baru di malam puncaknya, yaitu malam pengumumannya.
0: Nah, seleksi yang paling bikin tahap di tahap mana tuh yang paling bikin deg-degan tuh?
2: Mungkin di pengetahuan, di wawasannya.
0: Kenapa gitu?
2: Karena itu adalah hal yang pertama Kesha ikutin, karena sebelum-sebelum ini seperti kayak seleksi sertifikat, seleksi tentang berkas, itu Kesha sudah biasa melakukannya. Tapi ketika tes wawasan itu adalah pertama kali Kesha mengikuti kegiatan tes itu.
0: Apa tuh hal yang paling sering dinilai juri selain prestasi?
2: Tentang kepercayaan diri pastinya, dan ketepatan waktu saat mengerjakan tugas.
0: Nah, pada saat proses seleksi itu ada ngerasa inspektur. Iya, ada ngerasa insecure enggak lihat peserta lain tuh?
2: Pastinya ada, karena Kesha stalking-stalking pelajar-pelajar yang lain. Itu Kesha ngelihat kayak mereka sudah mengikuti duta ini, duta itu, tetapi kayak Kesha merasa kayak Kesha pertama kali nih mengikuti duta ini. Kira-kira bisa enggak ya gitu. Rasa insecure itu pasti ada.
0: Pantau-pantau lawan ya.
2: Iya, pantau-pantau lawan.
0: Nah, selama karantina, karantina di mana tadi tuh?
2: Karantina via Zoom.
0: Via Zoom juga. Berarti enggak karantina dong namanya.
2: Oh iya.
0: Semi ya, karena karantina daring ya.
2: Iya.
0: Luring atau daring-daring ya? Kalau daring. Online ya daring ya. Nah, selama karantina itu apa momen yang paling berkesan?
2: Ketika pertama kali kita melihat wajah pelajar-pelajar Indonesia yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
0: Nah, ketika lihat peserta lain lagi di tes, misalnya pas lagi Zoom nih, pas lagi mereka ngomong gitu, apa yang Keisha rasain?
2: Ketika melihat mereka cara mereka antusias saat memberi pertanyaan, saat menjawab, itu kayak Keisha terinspirasi dengan mereka semua. Dengan semangatnya saat dikasih sesi pertanyaan itu, mereka luar biasa banget. Semua mengangkat tangan.
0: Mengangkat tangan ya. Nah, ada gak kesalahan-kesalahan kecil yang Keisha lakukan selama proses itu yang bikin mungkin, aduh gimana ya tadi aku kayak gini tuh? Ada gak?
2: Mungkin saat sesi pertanyaan via Zoom ya, Keisha orangnya belum berani saat itu. Kemudian ngelihat teman-teman Keisha yang di seluruh Indonesia yang seluruhnya mengangkat tangan, kayak Keisha, ih Keisha nih kenapa gak angkat tangan juga ya? Jadi Keisha gak dapat kesempatan untuk bertanya saat pada saat itu.
0: Oh, kalah cepat ya. Nah, waktu itu juara satu ya?
2: Iya.
0: Juara satu. Nah, setelah menang nih dapat juara satu ya, termotivator. Ada gak yang berubah dari keseharian Keisha?
2: Banyak yang berubah, salah satunya adalah kepribadian Keisha. Ketika Keisha belum berani, Keisha adalah tipikal orang yang dulunya tidak mempunyai kepercayaan diri. Pada akhirnya ketika Keisha mengikuti Duta Pelajar Juara Indonesia ini, Keisha mulai bangkit tentang kepercayaan diri Keisha. Yang dimana terkadang Keisha belum berani ngomong di depan orang, maupun belum, terkadang kita insecure ketika mau upload sesuatu di Instagram maupun di TikTok. Tetapi ketika Keisha sudah mengikuti Duta Pelajar Juara Indonesia ini, Keisha merasa kayak Keisha gak seharusnya memiliki insecure gitu.
0: Berarti dulunya belum berani ngomong di depan orang ya?
2: Iya.
0: Ngomongnya di belakang ya? Gibah nih, gibah nih. Oke, ada gak ekspektasi orang yang bikin Keisha terbebani waktu ikut proses itu?
2: Mungkin gak ada ya, karena di sekitar Keisha, orang tua Keisha juga bilang bahwasanya ini adalah pertama kali Keisha mengikuti organisasi di luar sekolah. Jadi orang tua cuma bilang kayak, udah semaksimalkan mungkin aja, hasil nanti kita lihat di akhir.
0: Nothing to lose lah ya.
2: Iya.
0: Menang-menang enggak, tahun depan ikut lagi gitu.
2: Iya.
0: Nah, kenapa bisa dapat gelar termotivator?
2: Mungkin salah satu faktornya adalah ketika tugas membuat video perkenalan, karena Keisha melibatkan tentang peratletan panahan. Di situ Keisha adalah seorang yang memiliki basic di bidang peratletan. Ketika Keisha mencoba hal baru, yaitu di tentang organisasi di luar sekolah, itu adalah salah satu faktor yang membuat Keisha mungkin mendapatkan gelar termotivator.
0: Oke, nah termotivator ya. Coba kasih sedikit dong motivasi buat kami yang lagi bad mood ini, atau teman Pro 2 yang lagi dengerin, mungkin ada yang lagi bad mood ya kan. Kasih motivasi singkat dulu.
2: Motivasinya adalah ketika kita sudah sampai di titik ini, jangan pernah merasa sombong, karena di balik kita yang sudah sampai di titik ini, ada semua orang, ada beberapa orang yang ingin menjadi seperti kita juga.
0: Wih, jadi makin semangat nih. Wah, udah terbakar kita nih. Nah, apa nih yang paling mengejutkan selama ikut kompetisi itu?
2: Ketika babak karantina, yang dimana memang waktu itu malam itu adalah Keisha juga ada kegiatan di ngaji. Keisha jadi minta izin ke kakak panitianya bahwasanya Keisha untuk tidak munculkan muka, karena Keisha waktu itu memang betul-betul sibuk waktu itu. Jadi Keisha memakai earphone waktu Zoom itu. Dan ketika pengumuman waktu Keisha mendapatkan gelar termotivator itu, Keisha luar biasa teriak di rumah ngaji.
0: Kak, aku off cam aja ya.
2: Aku off cam.
0: Nah, gimana cara Keisha jaga semangat di selama proses karantina?
2: Keisha cuma berpikir kayak Keisha adalah tipikal orang yang ketika sudah memulai sesuatu, Keisha harus betul-betul 100% mengikuti kegiatan itu. Keisha harus betul-betul 100% berusaha mengikuti kegiatan itu gitu.
0: Apa pelajaran yang gak didapetin di sekolah tapi Keisha dapetin di ajang-ajang perlombaan yang pernah Keisha ikutin?
2: Tentang kepercayaan diri, tentang public speaking, dan mungkin cara-cara kita untuk mengenal sesuatu hal gitu.
0: Berarti suka ngoceh Keisha ya?
2: Iya.
0: Boleh dong gantian dong tanya-tanya ini, Bang Mari pengen juga ditanya ini.
2: Apa itu?
0: Oke, Keisha setelah dapat gelar itu ya juara. Nah, ada nggak perlakuan dari teman-teman atau orang-orang terdekat yang kerasa beda?
2: Enggak sih, karena memang Keisha mempunyai teman-teman dan orang tua yang betul-betul mendukung Keisha di seluruh kegiatan-kegiatan Keisha. Mau itu kalah maupun itu menang gitu.
0: Pernah ngerasa capek nggak?
2: Pastinya pernah ketika.
0: Gimana ngatasinya?
2: Cara Keisha mengatasi.
0: Mungkin waktu itu bosen ya, kayaknya rutinitas gini-gini aja nih.
2: Keisha adalah tipikal orang ketika sudah merasa bosan, Keisha itu mencoba hal-hal baru. Keisha adalah seseorang yang suka mencoba hal-hal yang menantang. Dan salah satunya adalah kedutaan ini, karena Keisha merasa Keisha cuma memiliki basic di peratletan. Ketika Keisha mencoba hal-hal yang menantang seperti mengikuti kedutaan ini, itu Keisha merasa kayak okay, Keisha memiliki kegiatan yang baru, tentang waktu yang baru. Jadi Keisha sudah tidak merasa bosan lagi gitu.
0: Apa kebiasaan kecil yang bikin Keisha itu lebih produktif?
2: Keisha adalah ketika bangun pagi. Ketika bangun pagi kayaknya
0: langsung tarik napas ya. Kayaknya waktu tidur juga bernapas.
2: Karena Keisha tipikal orang kalau udah bangun siang itu pasti jadwalnya sudah tidak produktif. Jadi Keisha mengusahakan untuk setiap hari itu bangun pagi. Jadi jadwal Keisha tuh sudah tertata setiap harinya dari Senin mau sampai hari Minggu.
0: Oh, udah ada rosternya ya?
2: Iya.
0: Sempat bikin roster. Kalau lagi nggak mood, lagi hilang semangat gitu, biasanya Keisha ngapain?
2: Biasanya Keisha cuman menyendiri dan berpikir bahwasanya apa hal yang membuat Keisha bad mood di pada saat itu, dan Keisha mencoba hal-hal baru ketika mencoba hal baru, refreshing, mau itu kemanapun yang Keisha suka gitu, ke tempat-tempat yang Keisha senangi.
0: Okay. Pernah gagal kan waktu ikut kompetisi?
2: Pastinya pernah.
0: Pernah. Nah, kalau lagi dapetin sesuatu yang gak kita harapin itu, apa yang biasanya Keisha evaluasi dulu?
2: Yang pastinya tentang kenapa bisa terjadinya kegagalan itu, dan cara Keisha untuk mengatasi kegagalan itu bagaimana.
0: Sering bikin konten gitu gak di sosmed?
2: Iya, Keisha aktif di Instagram.
0: Di Instagram, biasanya bikin konten apa tuh?
2: Tentang video edukatif, mau itu tentang peratletan maupun tentang duta pelajar.
0: Itu view-nya banyak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Followernya berapakah?
2: Belum.
0: Nggak, soalnya kita mau endorse nih kan, ada bikin risol di rumah. Siapa tokoh yang paling bikin Keisha terinspirasi, yang ya sukalah Keisha liatnya suka, dari mulai cara bicaranya, cara berpikirnya gitu, ada gak sih?
2: Itu ada Mama.
0: Hah?
2: Mama.
0: Oh, Mama.
2: Tokoh yang paling menginspirasi Keisha selama ini.
0: Kenapa Mama?
2: Karena menurut Keisha, Mama adalah seorang yang memiliki wawasan yang luar biasa terbuka. Mama adalah tipikal orang yang multitalenta di bidang maupun bidang ini, bidang itu, bidang ini. Semua itu Mama luar biasa bisa dapet dan bisa mengerjakan dengan bagus gitu.
0: Mamanya buka kelas gak sih? Kita mau belajar juga nih. Nah, sekarang kan banyak nih Keisha anak muda yang takut ikut lomba, ikut kompetisi ini itu gitu ya, karena gak ngerasa cukup hebat, insecure lah. Gimana sih seharusnya kita hadapi apa ya, pola-pola pikiran seperti itu?
2: Cara mengatasi yang pertama adalah harus berani mencoba hal-hal baru dan berani keluar dari zona nyaman kalian masing-masing.
0: gimana tuh cara memulai apa ya progres ya kalau kita belum punya prestasi sama sekali?
2: Kita harus mengetahui dulu tentang diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, hobi kita, minat kita, karena ada beberapa orang di sekitar Kisha yang belum tahu minat dia apa, hobi dia apa, cita-cita dia apa gitu.
0: Setelah banyak ikut perlombaan ya, Kisha, apa nih pengalaman yang Kisha rasain yang mengubah cara pandang ya setelah ikut banyak kompetisi seperti itu?
2: Tentang cara mandang seseorang.
0: Gimana?
1: So, awalnya gini ya, bombastic side eye. Sekarang gini ya, scanning.
2: Itu ketika Kisha merasa insecure melihat seseorang kayak ih dia berprestasi deh, dia keren deh dibilang ini gitu. Tapi ketika kita sudah mengikuti lomba-lomba ini, Kisha baru sadar bahwasanya seseorang itu pasti memiliki minat dan hobinya masing-masing gitu.
0: Jadi untuk ngilangin insecure-nya itu gimana? Ada orang yang kadang kayak kalau lihat orang yang lebih hebat gitu kan, cara dia ngatasin insecure-nya tuh ya dia harus nganggap si kawan ini saingan gitu.
2: Enggak.
0: Dia keren nih. Aku harus bisa ngalahin dia gitu.
2: Enggak juga.
0: Ada yang kayak gitu.
2: Enggak. Kalau dari diri Kisha sendiri ya itu cara mengatasinya berpikir bahwasanya enggak semua orang bisa sampai di titik Kisha yang sekarang gitu. Dan mungkin contohnya kayak Kisha melihat lawan-lawan Kisha yaitu yang berprestasi-berprestasi di luar sana, Kisha kayak berpikir mungkin mereka gak bisa diperatletan, tetapi Kisha bisa diperatletan gitu.
0: Kita ganti ya diksinya, jangan lawan ya. kayak lawan berantem jadinya, kompetitor. Nah, menurut Kisha nih selain nilai bagus, apa nih skill yang paling dibutuhkan pelajar di zaman sekarang?
2: Tentang keberanian untuk mencoba hal baru. Itu karena gak semua orang, karena di sekitar Kisha itu ada beberapa orang yang kayak kadang-kadang tanya sama Kisha kan, kayak Kisha gimana sih cara mengikuti organisasi-organisasi di luar sana, gimana cara munculin percayaan diri gitu. Terkadang orang masih banyak yang insecure gara-gara melihat teman-temannya itu berprestasi, tetapi kenapa diri dia sendiri itu kayak kenapa aku nggak ada prestasi gitu.
0: Kenapa gitu? Apa nih peluang-peluang yang sering dilewatin sama pelajar zaman sekarang yang mereka gak sadari ternyata itu bisa berpengaruh dengan masa depan mereka?
2: Ketika kan sekarang itu sudah mainnya online ya. Ketika terkadang banyak banget organisasi-organisasi di luar sana yang terbuka luas untuk seluruh pelajar di Indonesia, tetapi mereka tertutupi karena rasa takut untuk mencoba gitu.
0: Nah, berprestasi itu versinya Kisha itu apa?
2: Berprestasi di versinya Kisha adalah ketika seseorang berani mencoba hal baru dan ketika dapat mencetak hal baru di kehidupannya gitu.
0: Misalnya?
2: Misalnya ketika Kisha mengikuti Duta Pelajar Juara Indonesia ini, karena ini adalah hal yang pertama kali Kisha mengikutinya, jadi menurut Kisha ini adalah suatu riwayat yang ada di hidupan Kisha gitu.
0: Udah bisa ditulis di CV lah ya. Udah, setelah ikut Duta Pelajar Juara ini, apa target selanjutnya?
2: Kisha target selanjutnya mengikuti Duta Siswa Aceh.
0: Duta Siswa, kapan itu dibuka?
2: Mungkin Kisha adalah kesalahan Kisha juga. Kisha melewati kesempatan duta siswa yang tahun ini yang sekarang sedang menjalani karantina. Kemungkinan saat akan dibuka lagi Kisha mungkin akan mengikutinya.
0: Tahun depan pastinya ya.
2: Pastinya.
0: Sekarang kelas 10, oh masih ada 2 tahun lagi ya. Itu khusus anak SMA ya?
2: Di pelajar, duta ya? Pelajar.
0: Iya, harus pelajar ya.
2: Duta pelajar iya, khusus SMP dan SMA.
0: Sebentar, yang tadi tadi udah terjawab ya, termotivator ya. Kalau diberi kesempatan nih bikin satu program buat pelajar di Aceh, Kisha pengen buat apa?
2: Kisha ingin membuat mungkin kayak mengajak seluruh pelajar di Aceh untuk berani nih untuk mencoba hal-hal baru, karena banyak banget pelajar di Aceh yang belum berani sama sekali untuk mencoba hal baru gitu.
0: Kalau di lingkungan teman-teman Keisha sendiri, sesupportif apa tuh?
2: Mereka luar biasa suportifnya. Mm-hmm. Kami sama-sama mendukung di bidangnya masing-masing gitu.
0: Oh, itu temannya juga tuh?
2: Iya.
0: Teman. Ini suportif juga.
2: Banget.
0: Sering ini ya, tempat curhat lah ya.
2: Iya.
0: Ada mau ngomong apa? Ngomong aja. Tertutup. Oh, ini testimoni langsung ya. Honest review ya, honest review. Gimana? Gimana Keisha?
3: Keisha ini orang yang dia ini suka untuk coba hal baru, tapi memang kadang di saat dia baru masuk dalam zona baru itu kan masih yang awalnya masih baru-baru gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi saya sendiri juga yang pastinya support Keisha untuk kayak Keisha kamu bisa di sini.
0: Oke. Masih ada blunder-blundernya sedikit lah ya, harus dilurusin sama teman-temannya ya, pasti ya. Yang penting jangan pelengar ya. Oke, okay, thank you guys ya buat kehadirannya sore ini ya. Ada yang mau disampaikan enggak? Satu pesan sederhana nih buat teman Pro 2 yang masih pelajar tentunya, yang mungkin masih ragu untuk cari pengalaman, untuk berprogres, ikut kompetisi ini itu.
2: Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena sekarang itu memiliki wawasan yang luar biasa, yang terbuka luas untuk seluruh pelajar di Indonesia. Jadi jangan takut yang teman-teman untuk mencoba hal yang baru di luar sana.
0: Oke, baik teman berdua, intinya jangan takut ya Keisha.
2: Iya.
0: Ya. Oke, thank you Keisha buat waktunya sore ini ya. Semoga karirnya dan prestasinya semakin bertambah.
2: Amin.
0: Semakin suka ngoceh itu jangan dipendam terus tuh. Kan suka public speaking katanya kan. Kembangin juga apa prestasi-prestasi yang banyak di bidang public speaking. Entah nanti bisa nge-MC, bisa siaran di sini mungkin ya berapa tahun lagi ya. Oke, baik teman Pro 2, sekian untuk sore ceria hari ini barengan Keisha dari MAN 1 ya.
2: Iya,
0: dari
2: MAN 1
0: Lok Semawe. Besok kita ketemu lagi dan pasti dengan narasumber yang seru tentunya. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Selamat sore dan selamat menikmati hari Jumat, teman Pro 2. Enggak terasa udah pukul 5:30 sore ya. Buat teman Pro 2 yang baru selesai bekerja, kuliah, atau masih dalam perjalanan pulang, semoga semuanya berjalan lancar. Aroma akhir pekan sudah mulai terasa ya, tapi jangan lupa tetap utamakan keselamatan kalau masih berkendara. Dan weekend memang tinggal menghitung jam ya, tapi gak harus selalu diisi dengan hal yang mewah. Kadang istirahat yang cukup, bertemu keluarga, nikmati hobi, atau sekedar menyeruput kopi sambil dengerin musik udah cukup untuk mengisi ulang energi. Dan mari kita tuntaskan Jumat ini dengan senyuman, lalu sambut akhir pekan dengan hati yang lebih ringan. Ini dia, Ras Kufur dengan Kotori Cinta.

Baru aja kita dengerin Rindu Yang Tak Pernah Jelas dari The Massive Vibes yang benar-benar kayak mewakili lamunan kita saat terjebak di rasa kangen yang tanpa arah, teman berdua. Tapi ingat, tenggelam dalam kebingungan rasa lama-lama cuma bikin hari kamu terasa abu-abu. Mari kita ubah suasana jadi lebih berwarna dan penuh semangat. Pasang posisi paling nyaman karena lagu berikut bakal membawa kamu ke dalam vibe yang super santai, catchy, dan otomatis bikin kepala manggut-manggut ikutin irama. Ini dia kesegaran dari Peachtree Rascals dengan Mariposa. Tetap bareng Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cing. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling main ya scroll-scroll.
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung gak sih, Kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi okay. Kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: My Music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini, suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi
0: iya
1: setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujungnya kita jatuh cinta juga terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Mm-mm. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, oke lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tau kenapa ya kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya nggak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma.
1: Trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
0: Banyak kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oke. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang, lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang menguji itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa Misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Cepet banget kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu
1: kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama juga gitu.
0: Kok kayak maksa? Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masih ada ya?
1: Berasa pas ya. Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya.
1: Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru.
0: Seru tapi ya, pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Iya.
0: Yeah. Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya benar. Teman-teman Rodo gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Tapi seberapa? Turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Yeah, gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan okay. Sehat doang.
0: Yeah, yeah,
1: cuman yeah. Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya, kebayang.
1: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya, iya, iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masa alasannya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya gitu. Lagi. Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga
0: bener.
1: Buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ais.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga. Ada tentang personal life. Tentang luka. Tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet.
0: Terus
1: tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
0: Wow, dardedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.

0: Aku warna pink.
1: Oh, iya.
0: Ih, celana aku kalau enggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Ber-yellow.
1: Bener. Oh, berarti ayo. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
0: Iya, ya? Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink
1: and lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
0: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
0: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
0: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
0: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, ini baru.
1: Wow.
0: Hours ago.
1: Nah, itu ya.
0: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
0: Cuk banget banget.
1: Banget ya?
0: Iya banget.
1: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
0: sebenarnya aslinya rewel banget Kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan. Dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
0: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
0: Ada di Maisha Juan official.
1: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kakak.
1: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
0: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
0: Siap, let's
1: sudah
0: go.
1: Alright, langsung
0: ini dia.
1: Aja.
0: Kamu Doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus mendengarkan RRI Paradox Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat balap teman peradua. Baru aja tadi kita mendengarkan dan mengikuti juga program musik live chat ya di jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita relay Pro 2 Jakarta juga, dan acara ini direlay oleh Pro 2 seluruh Indonesia dengan bintang tamunya ada Maisha Juan ya. Jadi seru banget ngobrolnya. Dan tadi juga dia udah rilis single terbaru. Kita nanti ya kita masukin playlistnya lagunya. Dan sudah mendengarkan kumandang azan sholat insya juga di malam ini di jam 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Semoga untuk kita yang menunaikan ibadah sholat insya Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Kita juga selalu mengingat bahwa jangan pernah menunda sholat. Ditambah juga teman perdua di malam ini juga menjadi malam yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Jadi yang malam ini juga malam libur ya, setelah lelah bekerja dari hari Senin dan sekarang sudah memasuki weekend. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jaga malam, jangan galau. Malam-malam akan terus kita temenin sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. RRI Paradox Semawe, teman terbaik kamu.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Namanya Tumpeng Pro 2 ini salah satu koleksi darinya Fabio Acer ya, yang lagunya agak lebih ngebeat ya, yaitu Mabuk Cinta, Mabuk Asmara ya. Biasanya kalau misalkan lagu Fabio Acer itu kayak lagu-lagu melo, patah hati, tapi ini salah satu koleksinya yang lebih ngebeat dibanding lagu-lagu lainnya Tumpeng Pro 2. Kita masih sangat merindukan single-single terbaru dari Fabio Acer ya. Semoga rilis secepatnya. Mungkin dia sudah punya proyek terbaru ya. Cuma belum rilis aja nih Tumpeng Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya di jam 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Memasuki jam 9 malam tentunya. Kayaknya malam ini kamu lebih enjoy, lebih happy ya. Karena memang besok udah libur. Ya, mungkin kamu sudah punya wacana untuk esok hari Tumpeng Pro 2. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kamu selalu berhati-hati juga, apalagi ini udah malam ya. Jadi tingkat kefokusan kita itu sudah mulai berkurang. Jadi harus kamu tingkatkan tentunya. Kamu harus selalu berhati-hati dalam perjalanan kamu ya, agar kamu sampai di rumah dengan selamat tentunya. Selamat menikmati malam Sabtu malam ini, dan masih akan terus bersama Dika. Kita ke Marianjola dengan Kawin Lari. Jangan ya Tumpeng Pro 2.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

Tahukah Anda, mayoritas orang terkaya di dunia berasal dari keluarga kurang mampu? Menurut laporan perusahaan pengelola kekayaan swasta Bank of America, menyebutkan 77% orang terkaya di dunia berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa mereka bisa meraih kesuksesan tersebut? Kerja keras, keluarga, dan ambisi adalah faktor utama yang membuat mereka menjadi orang kaya.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

25 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Mompre 2. Ini sudah memasuki jam 9:30 malam ya. Dan masih akan terus kita temenin di suasana malam libur ini. Kita hadirkan informasi dulu di mana kecelakaan lalu lintas Mompre 2 ya, merenggut nyawa 2 pelajar di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Menye, Kecamatan Lok Sukun ya, pada hari Jumat tadi pagi di jam 11:45 waktu Indonesia Barat. Korban adalah Deresha Balkis yang usianya itu 16 tahun, warga Desa Uletano, dan Aisyah Dila usianya 16 tahun juga. Dia ini juga merupakan warga Desa Alu Bukit, di mana keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aptrianto SHMH melalui Kasalantas Ibtu Sofian Kurniawan SHMH menjelaskan kecelakaan bermula saat Honda Vario BL 4860 KBM yang dikendarai oleh Daresha dengan membonceng Aisyah ya, melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Jadi saat hendak mendahului Honda Scoopy yang belum diketahui pengendaranya ya, diduga terjadi senggolan hingga Vario terjatuh ke kanan jalan. Jadi pada saat bersamaan juga dari arah berlawanan melaju Mitsubishi ya, yang dikemudikan oleh Marzuki, dan jarak ini sangat terlalu dekat yang membuat tabrakan tidak terhindarkan. Jadi kedua korban mengalami luka fatal dan akhirnya meninggal dunia di lokasi tentunya. Jadi petugas juga telah melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan, dan juga masih mendalami kejadian termasuk keberadaan sepeda motor yang terlibat tersebut Mempre 2. Kita juga ikut berbelasungkawa ya atas peristiwa tersebut, dan semoga almarhumah juga dapat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menjadi pengingat untuk kita, apalagi pelajar-pelajar yang mau ke sekolah gitu ya, jangan buru-buru. Kalau misalkan memang biar gak buru-buru, dari malamnya itu udah harus prepare gitu Mempre 2 ya, menyiapkan semuanya. Jadi apa-apa kalau misalkan terburu-buru pasti ada yang tertinggal lah, ada yang mungkin tidak terjadi kecelakaan, tapi mungkin kunci motor, remote motor gitu. Kadang-kadang juga saking kita buru-buru tuh Mempre 2, ya udah di jok motor gitu, itu juga bisa menjadi peluang untuk orang melakukan pencurian sepeda motor dan lain-lain juga. Jadi pelajar, pengendara muda juga agar tidak berkendara tanpa SIM gitu ya, harus ada SIM, selalu pakai helm, apalagi kalau malam gini teman Mempre 2 ini suasananya gelap gitu ya. Jadi banyak banget jalan-jalan yang berlubang, jadi harus antisipasi dan jangan terlalu kencang berkendara tentunya, seperti itu. Kita hadirkan lagu-lagu berikutnya dan masih akan terus di sini Rari Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan

Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap

terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Masih di 95,2 RRI Pradolok Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pradua ya. Masih bareng Dika di suasana yang dingin tentunya ya, walaupun memang ini tadi pagi siang panas banget ya, bikin kita kayak aduh.
1: Akan senyum manismu.
0: Kenapa ya malam ini kayak lebih ngantuknya cepet? Apakah karena aku sudah melewati selat Hormuz ya tadi siang ya? Tapi aku tetap semangat untuk nemenin kamu semuanya di malam ini. Lagi ngapain nih teman berdua? Katanya ya film Our Sticky Love ya, yang katanya ini bakal tayang di Netflix. Jadi serial komedi romantis Korea ya, ini juga diluncurkan di platform Netflix pada Jumat 7 Agustus 2026 dengan memadukan genre cinta dan konflik kriminal. Nah ini nih ya, dimana drama ini juga ditulis oleh Mo Ji Hye ya, yang juga disutradarai oleh Kim Jang Han ya, menampilkan Hayoung sebagai Go Eun Sa ya, jaksa amnesia, dan juga Jung Hae In sebagai Jung Tae Ha yang merupakan mantan petinju yang menjadi anggota geng ya. Jadi film ini, drama ini teman berdua ya, di mana di dalamnya ada cerita romantis juga dan latar belakang yang juga mengembungkan kriminal di dalamnya. Nah, jadi kita udah nunggu banget ya, trailernya juga udah mulai terlihat, di mana drama ini juga mengembungkan ada romantisnya, komedinya, aksi ya, dan juga konflik kriminal lainnya. Banyak banget ya drakor terbaru nih teman berdua yang mulai dirilis di platform Netflix ya. Kamu bisa banget nonton ya. Jadi manfaatin waktu kamu kalau misalkan kamu gak tahu mau ngapain, ataupun kamu pusing ya di setiap weekend mau ngapain aja. Kayaknya kalau misalkan manfaatin waktu untuk maraton drakor itu bisa juga ya teman berdua ya. Jadi semoga weekend kamu agak lebih enjoy dan juga lebih semangat. Dan yang paling penting apa teman berdua, kamu juga terus produktif sekalipun banyak aktivitas yang harus kamu kerjakan.

41 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, temu perdua. Dan di suasana malam ini ya, untuk kamu yang mau beristirahat, mungkin kamu capek banget hari ini temu perdua ya, lelah dengan aktivitas kita ya yang tetap harus produktif ya, sampai jam tengah malam pun kita masih sangat produktif ya. Jadi untuk malamnya kamu semuanya di malam ini yang mungkin ada yang baru bangun tidur jam segini ya, karena memang lelah banget lagi cari makan malam ya teman berdua. Tapi ini udah telat banget sih ya, ini udah menuju jam 11 malam. Jadi kalau misalkan baru makan sekarang kayaknya tuh bakal begah ya. Jadi jangan sampai begah untuk kamu semuanya, agar tidur kamu lebih produktif. Jadi sebenarnya kita berapa jam sih bagus tidurnya? Ya kita membutuhkan waktu tidur 7 sampai dengan 8 jam teman berdua. Ini sangat sangat dibutuhkan oleh tubuh, apalagi kita udah memaksakan tubuh kita itu untuk hari ini lelah ya, dengan aktivitas kita yang beragam gitu ya, bolak-balik lah ke kantor ya, terus juga aktivitas kita di sekolah juga capek banget. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan. Tapi untuk besok juga masih harus sekolah ya untuk adik-adik semuanya, karena masih hari Sabtu ya. Tapi apapun itu, tetap memperdua kamu harus selalu berhati-hati. Itu miris banget sih kita mendengar berita ya, di mana dua pelajar ya, mereka ini mau ke sekolah, kalau nggak salah memperdua usianya itu masih sangat muda, di usia 16 tahun ya. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu ya, apalagi kayak aku bilang tadi, besok masih sekolah, kamu sudah mempersiapkan semuanya di malam ini gitu ya. Jadi biar gak buru-buru baju gitu ya, terus juga roster sekolah itu harus dipersiapkan malam ini teman perdua. Jadi kalau misalkan masuk sekolahnya itu jam 7.30 gitu ya, setidaknya kamu harus sudah OTW ya, ataupun kamu harus sudah sampai ke sekolah 10 atau 15 menit sebelum masuk ya, kalau bisa lebih cepat lagi lebih baik ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mendengarkan jazz musik, kita akan hadirkan lagu-lagu berikutnya dulu. Kita mau puterin lagu dari The Massive, udah lama banget, dengan judul Samar nggak kita dengerin teman perdua, di mana katanya band The Massive ini resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run ya, di mana menarik. Sebaliknya, perjalanan tour ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era The Massive ya. Jadi katanya akan dimulai ya, di mana konser perdana itu digelar di Sublife Taipei Taiwan pada 4 Oktober 2026, seperti itu ya. Jadi pastinya teman perdua, mereka ini juga memperlihatkan The New of The Massive ya. Jadi udah lama banget kita gak lihat lagu-lagunya, gak denger-denger lagunya gitu ya, perjalanan musik karir mereka seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda dari tour sebelumnya. Katanya Asia Home Run ini ya menghadirkan konsep pertunjukan dan juga memadukan lagu-lagu terbaru bersama hits lintas generasi, di mana penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi dari semangat Indonesia dan juga Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive teman perdua. Hebat banget ya. Jadi ya, penjualan tiketnya juga akan dijual di 10 Agustus 2026 gitu teman perdua. Hebat banget ya untuk The Massive ya. Walaupun gimana-gimana mereka ini masih sangat semangat, di mana konser perdana ini akan digelar ya di 4 Oktober 2026 dan rangkaian tour dipromotori oleh Runs Entertainment bersama Antara Suara dan juga Flat Beggars Production ya. Dan tetap siapa lagi dong kalau bukan Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad, luar biasa ya. Tapi sebelumnya yuk kita dengerin dulu lagu darinya The Massive teman perdua, sebelum nantinya kita closing di jam 23 waktu Indonesia Barat.

Lagu dari Nyonya Michael ditentukan untuk bersama ya, mengantarkan kita ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pradua di malam ini, dan kita akan ketemu besok pagi di jam 10 pagi tentunya. Terima kasih, kita akan mendengarkan Just Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah menemani aku ya. Dan dikaingatin untuk kamu semua teman Pradua, sebelum tidur cek kembali pintu, jendela, dan juga peralatan dapur kamu apakah sudah aman, agar kamu bisa beristirahat dengan nyaman tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id. Tinjau jembatan Tupin Mane, Wapres tekankan pembangunan tepat waktu. Selain jembatan Krung Tingkum, masih dalam agenda kerjanya di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga meninjau pembangunan jembatan Tupin Mane, Kecamatan Juli, Kamis kemarin. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan sesuai rencana.

sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat segera pulih. Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau langsung progres pembangunan sekaligus mendengarkan penjelasan mengenai kondisi di lapangan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan optimal serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman, andal, dan layak digunakan. Wapres pun mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan jembatan. Menurutnya, semangat gotong royong tersebut menjadi kekuatan penting dalam proses pemulihan, namun penyediaan infrastruktur yang aman dan layak tetap merupakan tanggung jawab negara. Madrasah Aliyah Swasta Ulumuddin gelar pelatihan implementasi kurikulum berbasis cinta. Madrasah Aliyah Swasta Ulumuddin Kota Loksemawi melaksanakan pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter yang berlandaskan nilai kasih sayang, toleransi, dan kemanusiaan di lingkungan madrasah. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pengawas Madrasah Kota Loksemawe, Dr. Andes Muhammad, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kurikulum berbasis cinta sebagai pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga membentuk karakter peserta didik yang humanis, religius, nasionalis, serta memiliki kepedulian terhadap sesama lingkungan. Melalui pembelajaran yang mengedepankan empati, kolaborasi, dan pengalaman nyata, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksemawe.

radio, tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

95,2 Radio Lock, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi. Nomor ini untuk hari ini di Sabtu 8 Agustus, dari video pulang 6 sampai nanti jam 9 pagi, di harapan temani di edisi weekend kalian nih, teman Pradiwa. Ini masih hari Sabtu ya, besok masih ada Minggu, berasa lama banget. Semoga kalian yang punya rencana-rencana untuk menjalin terus silaturahmi gitu ya, memanfaatkan waktu libur untuk terus kemanapun ingin kalian pergi. Yang penting niatin aja gitu silaturahmi, teman Pradiwa, mau mengunjungi teman ya yang udah lama gak ketemu, atau mungkin mau hari ini udah punya janji sama teman-teman mau piknik mungkin. Kayaknya kalau piknik memang harus apa ya, kayak jadi gak jadi, karena memang cuaca nih gak bisa diprediksi banget. Tamu Radio ini sekarang lo semuanya masih mendung ya, belum ada tanda-tanda mataharinya terbit, tapi nanti bisa siang bisa panas banget, terus sorenya bisa hujan deras banget gitu. Jadi tetap harus hati-hatilah untuk kalian semua yang hari ini punya rencana jalan-jalan ya, atau mungkin piknik kumpul-kumpul sama teman, tetap harus jaga kesehatan pastinya. Apalagi yang punya rencana jalan jauh nih, dari Kota Lok Semawe mau jalan-jalan ke Kota Dingin Takengon gitu ya. Selain medannya juga yang masih belum sempurna, belum seperti dulu baliknya. Ditambah cuaca juga yang tetap harus waspada terus kita temu radio, karena memang susah banget diprediksi ya. Tetap hati-hati di jalan deh. Jangan sampai weekendnya justru nanti berdampak nggak baik untuk tubuh kita, karena terlalu memaksakan untuk jalan-jalan terlalu jauh ya. Tapi untuk kalian udah memang udah deh, pokoknya bismillah aja ya, udah tetap pokoknya tetap ada persiapan gitu, khususnya kendaraan roda 2 nih ya kan. Ya mantel hujan sih wajib ya kan, terus kacamata juga wajib dibawa teman Prodi. Pokoknya apapun cuacanya gas aja gitu. Oke, masih di koleksi lagu pilihan di pagi hari ini akan dihadirkan ke kalian. Sebelum nanti di Spada di jam 8 pagi, kita akan ngobrolin hal-hal seru lah semoga hari ini ya, di Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu.